0: kuno akabia kakatonda una jawi biensi kresina wachikua mbaga ya karigamu.
1: Sari, amas, sari, amas.